0: Moses.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.